Abang keluar apa pun dong. Asufai. Nelfon kau sih mana ambasar doka? Asih mana tiada ambasar, maka nak ulju suang. Asih mana basiru jalo? Angkiruah lay ti ju, dede mat. Osman. Masar maka karamba. Hari bas ini kan emak suku ta, angin wasa ini bujur, amod lamin juk tak kafir, juk makan apa lah, dah dah jom, jata, kebas ini, angin wasa jam pay nasi juk, hari jat, Ibrahim macam na old Joshua ya Aisyah tu, apply jalo kerumbukuma, baik kali, DJ Mas, salut jalo. Ngiruam musa kebe aisa tujuf jai samba sengor ngiruam ngirua Usman Juf Alfuseni keban subaro awa jamme amam jara ngirua nun Alaji Touré Lamine Mané immigration officer Aida Sar jamaken ngirua Adama Life Patsar maga jamaken Alaji jai Atuzar Natali Ndinkunjang, Kumbakor, Gabriel Dumbuya, Fat Fay, Usman Fay, Abdou Sengol, Jai Nabajouf, Ngirwa Lamine Sar, Nakotu, Atuzar Nakosarot, Ngirwa Amadou Djouf, Amadou Djouf, Manjai, Aladji Arvangdong, Olyundu, Modou Ntior, Babukar Djom, Nasincho Ablai, Ablai Njai, Babukar Njai, Nyaran jai, pambai nasukutan nema, bintasar, awakor, papa pun jai, kotusar maga na pas jaga coy, ma bintasar, anggiru andai mai sar, kumbasar, anggiru asengan kor. Jamaica Day.

0: Yakoinda kuidrek no krine andal vola nunereka na 70 50 5 4 7 magai bakande tarif rekan na itende vo ke ilam ta tarif kapa chirake anuna itaga winwin dia batatia ke oke anuna erek na number ni tayo kafke Tangre badayo fidel diambe bota wago nyamel avoka anuna yitam tendep chos chau chosan no serere akaga ilamta obugna garwa ka karna 70 50 5 4 7 70 50 5 4 7 wala ogarna 3 5 4 5 1 7 5 3 5 4 5 1 7 5
1: Yamako Matoban Yamako Matoban Gaine Production